0: Andai para manusia mikrun son, sa ceteri bikam dohan son, sa mengguli dia son, sa nari arna nuri karang kata pada ceh sa manda ber, sa kapani, sa tekor bisi, orang sa yang ngira kemana wala, kemana wala, sa tin makar lah masih dari ke pada tam, pada ada vali kali itu manan berumur tam, hanggar orang orang lah nak cik ke pada tam. Apa nanti kalau guru guru kami ni keluar ni diin kerana mereka tak bertun suami unnie ulah berkulai kurang tahu ni anda beri ni dikipain tu kerana desa tiada orang ini nak tunggu suami mereka kawan dikul ikhra harad negeri lah ulindu bertun suami ulindu bertun suami ulindu bertun suami dengan allah jadi ni Ingat masteran dete satu hari sebulan itu, beri awal desa ngalik kah, kerana desa ngalik wanda kah mandik, desa ngalik lama licik kahana wenin som, kahana wenin wandor, hari nari ingat alat jumeh tiada cerita dengan ingat apa, irukringa apa, nengah marah dalam engkau tanah pah muri, engkau cuttanggalan cuttanggalan mandor beri, ingat nado di muri kerugian som. Jadi sanggul bandu kau ni, orang ni cecah masih dari kepro, ayam mudi cecah mandu, agam mudi kami dori mikro sam, cecah bal beri mana sam, cari sutra beri mana sam, engkau lagi naik ye cerita mana sam, hari mana pada seti masirwal, seti kau ni kalau, nanti kita kau orang orang itu bermandiri sebagai kau ni kalau, hari macam kalau nampak ni. Nah, orang ini dia kerja suam, dia kerja orang rezeki sedekah ni ker, sepuria, anda beri kodi makar lagi, kerjanya orang dah cecah, anda beri, anda beli cuti kandar gelap, beli cuti kandar gelap, beli cuti kandar, apa, jadi kerumanda. Jadi kerumahan dah, ya, sangat beri kami di kalau malu jangan itu beri jere, over beri cara kami di kalau ini kalau orang suami, ini nak kelihatan dari, itu beri cara over beri negita angi, pada pada dia asir itu nada tengah suami, nada tengah suami, nanti suruh ini lekulah lekulah bangal kami di kalau orang suami, apa nanti suruh, nampi matamai nada tengah binasere, nengke matamai nada tengah suami, nanti Nandisaloram. Pala karamun tu di mai mai ninge danap. Besu nama tu ya bikro manggal nalla pidavi. Amin, amin, amin.
1: Amin, amin. Dari negara melindungi jadi asal itu mulai kat terdahme asal itu vali nanti tuarah kat terikat terlepas kat terdahme engkau dah nungkur ini vali nanti tuarah nangal terumbu makat tinggal kelamai jawab vali le sandi pom aduhari terus samad kururom waltirom asal ikrom nanti ya mah God bless you. Amin.
0: Amin, amin. Kat terumbu le masih ada itu nanti tuarah. Amin, amin.
1: Amin, amin. Armyan vali dari negara engkau udah terbaulier. Padmavati James Amarul Misaka Kanada Valen Nenna Inge Jebangale Kudaha Valen Nenna Arka Dharadame Avar Udenen Kude Inda Asirvathu Valen Nenna Varaha Ella Kari Engelilum Kadade Padhapin Karam Asirvathikin Karam Avar Odum Avar Sandhadi Odum Kude Inda Asirvathu Valen Nenna Varaha Andu Valthi Kundu Nangal Inda Velayilum Nandikalayim Valthi Kalayim Kuruvom Kadade Karathile Oppu Vithu Kundu Nangal Adutth Nielchi Kudaha Karandu Selvom Vedahama Kalli Badil Nielchi Dalam kelibat nelayan, negara orang orang ini kat atas.